0: kukri winak eag Israel, arech kachohen rukri tiosh lach apatanihel Jesús, rishapan a Cristo chrech. Arech kastig kapantak ronohel rikastak, o wach rukri achukab, e rukri awatamabal re shas achomam kapantakik. Kamikri ahaushel, kas chawila rikelinik ruk shiprikil, rishkipan chikech re eare, katekore. Kastia tahbat ketri ea patani helab, arechki kipihria tihruk ni malakub al kush. Chalika bar yakab, arechka pantak rihetak kunanik, rihetak kutbal erimayibal takwach, chipari uiri tiosh lak apatani hel Jesus.
1: Aretak chita hinkech auruk ri Dios, rikolbal javihe kimulin wikip, sibalak biririk, chi aninak konohel ri eare, enohinak chichrech ri tiosh lak ushlap shel. Exquilla o bishikri utsihri Dios, ruk ni malak kubal kush. Ritinamitlah winak, chik ori kikorbal, shahun kanima kolik, e shahun kushlabal. Mankota hun kubih rech cheri u hastak kolik, shanero nohel ri hastak, rikimebil, kech konohel. Ruk si balak kichokab, ri etakonelab kikia o bishik chesh kilori kastahibal u wachri ahaushel Jesus. Konohel ri eare, Koni malak to kobisabal kiwach chkiwach riwinak. Chkishol riare, mankota huwinak cheko urahawashik, rumal resh cheko nohel rik o kuleu, on rik o kachoch, kikayeh, ek kikamulok chkishol rirahil. Kikiyashe kaken kikabri eta konela, kikihash chkiwach konohel, chkihuhunal kikiriko hehas rirahawashik chkech. Rishep, che Bernabe kechari eta konela chrech, Chepa kachabal kubih ukohol rikubal kush, riare aglevita eag chipre. Kohun ruleu kukayih kukamubiri puak e kuyashe kakan kikab rieta konelab.
2: Hechos capítulo 5. Junachi ubi Ananías, junam shkibancheri kichomabal ruk ririshokil Safira. Kukayih hun ruleu, kategorik kanah kan ruk nikah chrech rirajir ruleu, eweri retam ririshokil. Rinikah rahil chik kuk amubik, e kuyashe kakan kik abri eta konelab, rilu kubik chrech.
3: Ananías, hascheri satanás shunohizah riawanima, arech kahaluk tzik chuwach ritiosh lahushlapshel, eche katkanah kan ruk nikah rahil rech riuleu, aretak chik ori uleu awuk, riat, la mankota riakowinem pubi, y aretak chik ishkayetah awumal, la mankuyatah kapancheri rahil, Has rikawah riat? Has che shachomah weri pariawanima? Riat? Manchkiwash tariwinak shahaluh ritzik? Shanichuwach ri Dios.
2: Aretak chik tatah wetzikri, ri Ananías ktsakik ek kamik. Konohel rishetok wetzikri, ke ok panimalak shibrikil. Keperi ek ohlap, kikipisri ubakil pahunat iak rech kaminak, ek kikamubik arech kmukik. Kashinak chioship kahbal, Katekuri ririshokil che manretam taweri, kasko kubik, rilu kubik chrech.
3: Chabik chwech, riuleu chishikayik ish, la jeri rahil shiyao?
2: Riare kubik.
4: Je, jeri.
2: Katekuri rilu kubik.
3: Hasubanik shibanche hunam tisashik ri chomabal, arechki bank ash chrech ritiosh lahushlapshel? Je, jale, chuwach ri uchihak owikan ri retal kakan riwinak, Rishe moku riawachahil. Shakuhe riare kat kikam na ubi riat.
2: Chi aninak tzak chori rakan riare, eshkamik. Ke ok ubiri ekohlap, kikirik riare chek kaminak chik. Kikam ubik, ek kimuk chunakari rachahil. Hon ni malak shibrikil shchapou kanima konohel rikomon tiosh, shakuhe konohel rishketamak vehastakri. Shas rumal rieta konelap, Shbantak ilaktak kutbal, ek ilaktak mayibal chikiwach riwinak. Shkimulik kib konohel sharuk hun kanima chusheri uchiha rech ri Salomon. Katekut, mankota hun chikech renikah winak chik kori uchokab arech kibekuk. E arech shahun kubankuk eare, riwinak nim ke kilwi riare. Ek osibalak winak chik ori kikohonik kebek, ke okruk riahawshel, sibalak eki achihab e ishokim. Katekuri, Shas shopan na che shekik amulok ri ayawabi patakribe, ke kia achotak chat, echotak tem. Arech kneba ashak shuwi ri umuk ri lu, kebe puwe akhun chikech ri eare.
1: si balak ekiwinak kepeulok patak ritinimit, chenakak chrech ri Jerusalem, kekik amulok ri eyawabib, erwinak chek o itzel ta ushlabal chkech, katek uri konohel ke utzirik.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Shakoje con

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kupalak riwinak. Ruman rech cheriwinak, chekamakonik e mankotri pishabruk, chokuhe aritak chik kamik, mankotri ripishabruk. Katekuri, ronohel riwinak chekamakon chusheri pishab, Rumal ripishabri, kabanakat baltsih buwi. Rumal rech, chemang earet riwinak, riketou ripishab, che esuk chuach ri dios, eare ri, riwinak chekiban ripishab, eare esuk ri. Rumal rech, cheare takchi, mankotri kakohonik kuk riwinak, mankotri ripishab kuk. Katekut, kikiban rikutari pishab, chi rumal rikiban tahik. Wewinakri, che mankotri pishab kuk, shas kikik aslemahwiri pishab. Kikikutu, risakala hutsih, we pishab ri, chitsibtalik parikanima. Kukutweri, rikichomanik, rikatbaltsih kikiban puwiri itsel, epuwi riutsil chikibil takki. Weri kabantakik parik ih, aretak chiri dios, kubanari, riukatbaltsih puwiri awatalik takkichomanik, riwinak. Pari utslach nutzich rumalri Jesus Cristo. Kat ekut, weri at, che kabi hawib atak judío, che kakohri pishab, che nimak ehil kawil pari Dios, ri at, che awetam ri ura yibal riare, che kawil ri utzil kukut ri pishab, kat ekuri, ri at che kabi che at kamal be, che kechri emoy takwinak, che at chach che kechri kebe pari eum, Che at achtich kechri mankot kinoch. Che at achtich kechri mankot ketambal. Rumal rech che chawachri at. Pari bishab kowiri uwechbal rinohibal erisakalachzig. Katekuri. Ri at. Che gakot weri chuwach hunchik. Mankakot weri chawachri at. Kabih. Mawel kah hun hasuwach. Eri at katel kanik. Ri at kabih. Mat makonik rukachi. Rukishok. Eriat kaban rimakunik ruk achi ruk ishok. Riat kawetzelah kiwach rimantzih tahe dios, katekuri, kiatsukuh patak rikik olbal, rimanko kikohonik kuk. Riat, chek oriak ehil pari pishab, aretak chik kaban ritzel chuwach we pishab ri, tahim kawetzelah huwach ri dios. Rumal rech chekubih pari tziptalik.
2: Rumal rekiban ish, Kiyok ruk itzel takzik rubi ri Dios kishol ri manhunam takakohunik kuk.
1: Ut shawech ri upusiku wi akowil, weri at kaban ri pishab. Katekut, weri at kaban ri itzel chuwech ri pishab, ruk ri upusiku wi akowil, hunam ri, sheri at mankatom ta uwi akowil. Katekuri, ri hun, che mankatom ta uwi ukowil, katekut kuk ol ri pishab, hunam na kuri, Chekatom uwi ukowil. Hachin rimang atom tawi ukowil. Ikuk aslemah ri pishab. Kupanna katok tzih ri pawi riat. Riat cheruk ri tzih. Eruk ri katom uwi kowilal. Kasyal katih uwi ri pishab. Rumal rech cheriah judiyo ubantahik riwinak. Manchrih tak uwi. Eriu katik uwi kowilal. Mangpari bakilal tak uwi. Ri kasih a judiyo hun. Pari uhk owi, eri upusik uwi ri kowilal. Pari kanimak owi, kari hacha ri kubih ri ushlabal, emangheritak hacha kubih ri tzibatalik. Riare, mankapeta ukihil ri kuk ri winak, shanakpetik ri ukihil ruk ri Dios.
3: Romanos capítulo 3. Hachikek ut ri rutsil ri huna judío, hachikek ut ri rutsil Ri uqatom uwi ri ukowil. Waweri, nimlahu bantahik parunuhel hastak. Chikech ri eare, are nabe shuya ri utzih ri dios. We ek ohu hun, chikech che, shikik esh ri kitzih. Weri, la kuchub kuwa ri shuya utzih ri dios chrech. Manghetak ri, rahawshik che saklah utzih ri dios, ekonohel ri gwinak man saklah kitzih tak, hachari kubih ri tzih.
2: Rech riat atsuk pari atzich ya rech katchakanik pari katbatzich.
1: Kat ekut,

0: Dik ahwi nakri, ik ori imeneo, eri Alejandro, ri eare, che shinya chechri Satanás, arech que tamah che man kikibihta chiki humulitzel taktzih puviri Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Riin, nabe, arekas kinchilbeh, che chiwech kaschitaba, echishchauba rukri Dios, kaschitzonohba chechri Dios, Ekas shishmal tioshin chichriare, prech tokob isbal kiwach konohel riwinak. Pakiwiri ea hawinel, pakiwiri ko kikowinem arech, kukohi hun hamari lalak, kak asleman kuk, ruk tabalalak kasleman ruk ridios, eche kastakal chkih ri uch. Aregua weri, rikas uts chuach ridios kahaushel, ehewa rikas urayibal riare, riare, krak kuk ol konohel winak. Eche konohel que ve parisa kalakzig. Rumal rech cheri Dios, shahun chi Dios, e shahun rik chao pakawiri uch o huinak rukri Dios. Chare di Cristo Jesús che hunachiri are. Shuhachrip arech hun tochbal kech konohel riwinak. Are wari utslach katbal zig, chrich chipawe ukamikri. Ech rech weri, rin shino kisash inachtig, e in apostol. Riin kim bihri sakalakzig, mashata imanal tzig. Riin inachtig chikechri man ea judiostag. Chipari kohonik, e chipari sakalakzig. Atekori, riin, kim wak chichi nimalak konohel winak, chichau barruk ri Dios, para nohel kolbal. E chiki wali sakba, rikikap chikag, emat bak ori oyowal erich og. Ri ei shokib, chiki kohobari katziak, E kikina kip cheri uwiqik kip, e utsuk olik kip ruk rikatziak. Ma kipach uhri kiwi, ruk kantakpuak. On ruk khedikalak takabak. On ruk utsalak takpah yu. Shane chikatziakik kip, ruk utsalak takchak. Hachari takal chikikri eisho kip, chikichakun pari uk aslimal ri Dios. Aritak chikiyari tihonik ip, rakawshik cheri ishok, mankot khuntzik kubik. Shakha e chok chrechri kibishik. Rin mankiyat be chrechri shokche kukudun chechri tzig. Shokuhe cheriare kubih hum pishab chechri achi. Shasra hawshikwi cheriare mankot hun tzig kubih. Rumal rech che arena besh ban riadam ekat esh ban chiri eba. Katekuri mangareta riadam shsubik. Shanare ri shok shsubik eshuban ri mayataltag. Katekuri Riarek koltak nari, rumal rech kushik nanshel, weriarek uonehrib, ewek kanak parikohonik, parilo ok ebal kush paritioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tzignakut, che utzwe tzigri, rihunche krak kubanak yuk, wawe chakri, hun utzlak chak. Shahekuri rakawshik cheman, kot hun etzelal pariuk aslemal. Rahaushik che rachahil shahunishok. Mansibalah amahatak kutiho. Shuik chawikri rahaushik. Utskuk riwinak. Utski kulashik riwinak kubano. Kukuinche ukutikri tzig. Mankutik tari amaha. Mang achchochtah. Rahaushik che kumel winak. Achtskul riutzil. Mangareta kulokok egripuak. Rahaushik che utzalah akatal tzig pari rachoj. Ekubuno che ri erral kwal. Keni manchresh ri utzig, hachari takal chkig. Rumal rech, wehun, makot katal utzig pari rachoch. Lak kuwin kuri, che chupanik utz, kukri komon rech ri Dios. Rahaushik che riare, manhung akwinakt bari kohonik. Rumal rech che weheri, weneri nimal kuwin chresh riare, eriare kbe pari uqatbal tzig rik ashtok. Shokuhe, rahaushik che ri man ek otakuk, Utskikil riare. Arech mangetzelak tawach, eche riare, mangetzakt parihetak kambal, kukohrik ashtok. Ri ediakonos. Shokuhe, rahoshik eustak achihab. Kikikol kitzig, mangikitig tasibalak amaha. E mangitzeltak kikiban, che utsukushik ripuak. Chikikolo bari awatalik, rechri kohonik bahun utslak chomabal. Nabe, utskilik narik banik. Katekuri, Wemangkot khun itzel kilitach kech, kiaba richkech richak rich diakono. Ri ei shokib, shokuhe ri eare, rahoshik che e uts. Makibih ri tsel tih pakiwiri winak. Shokuhe, makitih sibala hamaha, paronohel makik eshbari kitih. Ri e diakonos, rahoshik che shahun riki shokil. E utslahkat al tih kikiwan chikishol ri eral kwal, e parikachoch. Ri eare, che uts kikiwan pawechakri. Kikichak hun utslahk olibalri. Ekikichak kichukapri. Parikohonik chrechri Kristo Jesus. Aretak chikin tibahweri. Shaswejemwi. Chianinakwa kinopanari awuk. Katekuri. Wekim beitahek. Rahaushik cheri at. Awetamri kas utsk aslemal parirachochri Dios. Chiareri komontios rechri kaslik Dios. Chiare rakanha. Eare utik balil risakalaktsir. Genakuri. Ni malahu bantahik wa riawatalik chreshriuk aslamashikri Dios. Shkalahisashik pari bakilal. Shukbashik pari ushlabshel. Shilitahu wash kumari e angelip. Shiaubishik chkechri hetak amak. Shkohonri wachuleu chrech. Shiakik e shianim lahuk ihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut. Ri ushlabshel saklahubishik kubir. Che pariuk isbali ri wachuleu, ek onik ahwinakri, che kikipak chihna, uwachri kohonik, ek kikihat ihna kipri, rukhos takushlabal, eruk takutsihrik ashtok. Rumarech che utskikitari, rikitsihri kep kiparak takwinak, che ti omrik aglak chich, parikichomabal. Wewinakri, kikikilri kulanem, kikikilri getakwa, che utihikri shban rumalri Dios. Y arech ruk maltioshibal chrechri Dios, kikitihri e kohoninak, eriketamri sakalaktsih. Rumal rech, che runohel rigastak shuban ri Dios, chas utskwi, eyatalik ktihik, weriwinak kutih ruk maltioshinik. Riutsih ri Dios, erich awem ruk ri Dios, arek tiosh risan rech weri. Weriat, kak utweri chikiwachri echarashik, riat, atjun utslach rachchakri, Ri Cristo Jesús. At sukumri, rukri tzih, rechri kohonik, e rukri utzlach tzih, cheriat aternebem, hegas at hun utzlach tihoshel, chigishol ni malach konohel. Katekuri, rihetak tzih che rech we uachuleu, e rihetak molom tzih, che kechri rihetak chuchuib, chabak tzih ba uach, chakohoba achukab parik aslemal rukri Dios. Riukohik chukap rukri bakilal, mangkast kouputan. Katekuri erik asleman rukri Dios, uts shrech ronohel, rumarech che ruk amri chinik, rechrik asleman. Hunk asleman che rechwe uachuleuri, e hunk asleman chik penari chuek kabir. Kasihna kut wetzihri, shokuhe, kukkowinik kakoho. Weri uch, korik eskakareko, e kakakohri kachukap rumarech. Chek ori qeyeban chrihri kaslik Dios, riare che kolonel che nima la konohel, e are si balak kolonel chkechri ke kohonek. Chayaba ubishik, chakotu ba were. Makohi ba hun, chikritzlaha wach rumal rech che maha katri hobek. Katekori chabnaba, at hun wach bal kut bal, chiki wachri ke kohonek. Rukriya tzih, rukriya kasliman. Rukri lokok ebalak ush, rukri at suk il parrohel. Chiare takchi maha kinoponawuk, chatok ba il, chrech usik ishik uwachritz ibatalik. Chrechri pish banik, kukri winak, ichakutu ba ritzir chikiwach. Matsokopik ba ri usipanik ri ushlabashel, uye om chawech. Rish yatak chawech rumar ritzir, rechun kashel utzir ri Dios. E rumal cheri ekarihab, Chikikoh ke kapawi riat. Ruk ronohela wanima, chawilih, echabana weri. Arech chinimlah konohel kikilo, cheriat, uts at benak. Chawila awib at, ekas chawila ri ukutik ritzih. Kasbachat kanak pawe humbere, ruk weri, kakolna awib at ri, eke akol ri, ikikitari atzih. Primera de Timoteo, capítulo 5. Mabon bakesh, چرچ خون ریخت تا رک اش تقصیر چبیخ با کب آشیب تیخ چرچ هچا چرچ خون تاتشل اچکچ ری ایاکهول چبنا با چکچ هچا یا وچلال چکچ ری ریخت تق چوچویب هچا خس اینانشل اچکچ ری الیتوماب هچا خس یا وناب پرنوخل سوکیل نیم چا ویلاوی ری امالکان تق ایشوکیب ری ناره کیم بیخ ری اقاس ملکان وی خون ملکان ایشوق ایک اورال اون ایک اوری تقومام رخوشیک چری اگالاب چکی تماخوک اسلماشیک ری دیوز نبی گوگ ری ایک اچالال ایچکی تماخ با اوتوخیک چکیچ ری اکینان تات ری شکی بانچه کیک ییساشیک ری ایاره وی ری اوچ چوچ ری دیوز کتیکو ری ری خون چه قصیخ ملکان ایمان ایک اوتا چی را چلال ریاره ایک اوری ری ایبال چریخ ری دیوز ایچی باقیخ ایچی چاقب کچاوروک ری دیوز ایچی کچومان پوی ری اوچیخ ری دیوز کتیکو ری ری ملکان ایشوک چه شوی کچومان چریچ تق ری او را ایبال پونه تخ کسلک چی کامینک چی وی ری شکوخه واوی ری چی بیخ با اره چری ای اره منکات خون ایچلال کی ری قیدخ گوگ وی کخون گوینک منکوبان تری اوچیل چکیچ ری ایرا چلاشک پارو چوچ ری اره ری شو باقچیخ نکو ری ری او کخونیک اسی والاخی چیل چینا چواچ خون چی منکات او کخونیک پاری کی خوکات ری ایمال کنیب شوی کی چیباش کی بی ری شقیب چی اوشکال چی کی خوناب ایچه ایری شقیل شخون چی اچی کنق رخوشیک چی ری اره کوکوتو چی اوچ شوبن پاری اوک اسلمان شوک ایساخ ری ایرال اوچ کی کی اولاشک ری گوناقو بنام شوچ آخ ری ایتیوش لخ تق ویناق شوبن ری اوچیل چی کچ ری ویناق چی کی ری قومک اش ای اوچ اوک اسلمان پارو نوخه ری ایمالکان چی مخا ایری خب ما چی باخ کی بی چی کی شل ری ایمالکان رومال ریچ ری ای آره آره تق چی کی پی چی کچ ری نیک آخ تق کی ری اجیبال چه کوکل لیلخ واش ری کریستو ری ای آره ککخ که کولی چی خمول شخه کوری کوکت بل چیخ پا کیوی رومال ریچ چه من شکی کولتخ ری شکی اکی چیخ چریچ نبی کنق کته کوری آره تق چیک مگوت خون خاص واش کی کی بنو که بی پارو نخیل تق خا ایمان شوی تق چه من گوت خون خاص کی کی بنو شنی شکو خیک اوک چه او بانک سی بلخ چیخ کیوک چه ریلیک ایچه او نیمیک کیب پاری منگ اوتا کچ چچ ایکیوک چه او بیشک ری خستق چه منگ اوستخ ری این اره کواغ چه ری ایمالکان چه مخا ای ریخ چه کی بنا چه با خمول ری کیک اسلمال چه کخی با کل کوال چه کی بنا با قد بلچیخ پاری کچوچ شخی ری وا ری کی کولیل منگ کوین تاری کو بی خونچیخ پا کیوی خینا کود ایک او ای خونچک چه ایک او چی روک ری ساتاناس ویک اوخون ایشوق چه اک او کخونک کته کوری کخون ملکان ایشوق چه کشول ری ایراچلال چه چوبنا ری او چیل چریچ ریاره اریچ من کویت خون ایقان چه کچ ری کمونتیوش ایشاخ ری کمونتیوش ککوین ری چه کلی شک ری قصدیخ ملکانیب ری اقا ری خال چه او چوبانی کگیبان ری کچاک او چری چه ایاره کامول کی تخبال کگیریقو ایچچ وری شساره ای نابی ری کی گیری قکش آره تقچی کی گیا او بیشک ای کی گی کود ری چیخ ری چی باتالیک خیوان ای کوب ایخ ما گوخ بات سپی بلو چی ری اما وکش چه کوپوچ ری دریکو شکوخه ری اخچاک رخوشک چه کوری تخ بلو چاک چه کوخو با ری چیخ که بیش پوی خون قری خال وی ای کب اون ایوشیب وینق کبینیک ری ای آره چه کی بیش ری چیخ پا کیوی چه یه ها چکی واش کنو خیل آرچ ری اینیک اخچک که کخی کشیب ری کیل ری این کینتا چاوچ چواچ ری دیوز چواچ ری کریستو خیسوس ای چکی واش ری ای اوستق انخلیب ای چا اوم قس او چوبانیک چبنا وی پیشاب ری ای شقاره ما ویلو ری کیبانتخیک ری وینق شقانینک ما کخا قب پوی خون وینق چا کلو اویب ای ما یا اواش روک ری اومک خون وینق چک اچخچو خوکولیکا ویپ چوانا ماتیخ چی باشک اتو کیل خورون چا تیخا باری امخا چچ ری اپام ای چچ ری خیتق آیا بیل چی چنیم گوا کلی تخیک rikimake jojun guinak, aretak chi mahak ban katok tzik pakiwi. Kate kuri, rikimake jojun chik chi kate matam kilitahik, riheli kalahtak kbanik, shas kilitah wiri. Kate kuri, wik ori mang ustah kakabano, mang awatalik tari kakanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Conoje el rie achchikip ruk junahau, rajaushik nim kikil wiri ekahau. Arechmank ot itzel puwiri ubiri Dios eritzig. Katekuri, riek okahau chek oki kohonik, maketzelah ba kiwach eare, rumalrech che kachalal kip. Chane are sibalah utzelah kipatanashik china chikibna. Rumalrech cheri, que kipatani hunamri kikohonik kolik e errachilri Dios. Rajaushik cheriat, kaya ubishik, eka kutwari. Wek ohun winak kubih hunchik tzig, ema kakanak kan taruk we tzigri. Riutzire kahushel Jesus Cristo, che hun tzig cheare, rik beruk rik aslemanik pari Dios. Rihun winakri, umoy risamri nimal, mank otunok bal. Shane are kutsukuchnik ahtak choma balchik, Cheman ustag, ekutsukuhri choh, ruk takritzig. Rukweri, kperi tzel takrayibal, richoh, rik esh, ritzel chomabal puwiri winak. Rinimalak tak choh, cheman kotu kisik. Ewari, chiketwiri winak, cheman ustag ki chomabal kolik, echiriman ek otaparisa kalaktzig. Ri eare, kikichomag, cherik aslemanik ruk Dios, sharech chakoh pakri. Genakut, Rik eslemanik ruk ri Dios, usri ich rech di hungwinak, che makrach tachinim hastak, rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mank ot hun hasuwach shakak amulak, chuwach we wech uleo. Shokuhenak ut, mank ot hun hasuwach, kakak ambi wa chuwach riare. Wek oka wa, e wek oka tziak, ri uch, chakachomak ba che utz kabonom ri. Ri eare, Xarek kak osibalakki inomal, kitzak pari itzel. Barikat, parisibalak itzel rayibal eweri, keuk amaubi riguinak pari uchupik kiwach. Rumal rech, xeri urrab ronoher itzel, areri lokok ebal kush chiri gripuak. Ek ohun guinak, xe xiki lokok e gripuak. Nak xebewi chrechri kikohonik. Rikalma, ximayowik rumal sibalak ash. Katekuri, riat, chiatachi atrechri Dios, chatelubik ruk anim chechweri, arecha wakotah risukil, rik aslemanik ruk ri Dios, rikohonik, rilokok ebal kush, rikochonik, rikial, utuch ohishik chabana richoh rech rikohonik, chapochih rihunalik asleman riat sikimwi, eche shahik ibar yatzih, chidich chigiwach sibalahwinak. Rien quinta chawech chuach ri Dios. Riare chekuya riak aslemal nimla konohel. Echuach ri Cristo Jesús. Chepatakuk ejil ri Poncio Pilato. Chukot rihun utzlah kutbal. Chakolo bari pishap chipasukil. Ebari chachochil chikatena. Pariuk alajisanik riakahaushel Jesús Cristo. Hunk alajisanik chechas kukut wiri. Patak rik ir. Chechikom kanak ri utzlah rech. Eri shahunchi ahawinel. Ri ahawinel kechri e ahawinel. Eri ahaushel kechri e ahaushel. Ri shuiare chek ohun alikalah uk aslemal. Riare chek opahun sakil hawi. Mang lokdak kuya kbewi hun. Si mangot hun winak rilom. Shokuhe mak kuintak krilo chechriare rik ihil. Ri chukab alil. Chubek ich chubesak. Amen. Chikechri ek inumab. Rechwe uachulewri, chabih bachikech, chiman kikiban takat baltsih pakiwi rienik achchik, chipari kiban takikulokri eare, man kikikubata kikush rechri getak inomal, chekharubik, shanare chikikuba kikush chrihri Dios, riare, chesibalak kuya chikech, runuhel hasuwach, arech takatu kohik kakabano, chikibana bari utzil, chekinomar baruk ri utztak kichak, Chikiya bari hastak ruk hun utsalak kanima. Chiketemah ba uhachik uwachri hastak kech. Eruk waweri, kikichak nari hun utsalak kiyakbal. Eruk nakuri, kekowinari kikilok rijunalika lak asleman. Ayun, Timoteo, kasba chak olori uk olival ritzir, chakilaba awib chrechri shak tzir, cheman rech tarikohonik. Shokuhe, chakila awib, chechri kulelan tzir kupan riman tzirtak nohinik. Ekone egohun winak, che shikiyakan rikikohonik, rumal rech che are sheberukweri. Chukuhi bari usipanik ri Dios iwuk. Ryukap gush tzibash chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rechri Cristo, rumal ri urayibal ri Dios, arechrin kinyau bishek ri chinik, rech aslemal pari Cristo Jesús. Chrechri Timoteo, ri lokalah walkwal. Chechare riusipanik ri Dios, ri logok ebalukush, riutzil rumal ri Dios, tatshel, el rumal ri Cristo Jesús kahaushel. Kin maltioshir chrech ri Dios, cheriin, in rachak, hachari enunan nutat, aretakchi, chipakir echichakab, ruk hun sukalak chomabal, katnatak chwech pari nuchawem ruk ri Dios, aretakchi, natak chwech ri uwaltak awach. Si balak king wak kating wil chi humul. Arech king noh chrech si balak kikotema. Riin, king mayow chrech ri unatisashik ri akohonik. Kolik cheman sachinakt pari ube, ri kohonik, che nabesh haki par ranima ri awatit lois. E pari ranima ri anan eunize. E shokuhe kinchomak che shokuhe shaki pari awanima ri at. Rumal kuwa weri, riin kinta chawech, Chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, che shukohri Dios pari awanima riat, aretakchi shokisash ri kabah pawi. Rumal rech, che ri Dios manshuyat chkech, hun ushlabal rech shibrikil, shane shuyat chkech hun ushlabal rech chukab, rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkishba rumal riutzir ri kahoshel, che kyana ubishik, ong matkishba chwech riin, Che intzapital pache rumalare. Shane chat kolba wuk, parik esh rech tokebisbal uwach ri utzlachzir, ruk riuk apri Dios. Che shuhuk olo, eshuhusik ir, rumal juntios lachzir. Manchata rumal kachak riuk. Shane rumal riuchomobal, riare, e rumal riusipanik. Che shuyach kech pari Cristo Jesús, aretakchi mahak owe uwachuleuri. Ewe sipanik ri, Kamik shukut rip pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, che shuk is sig puwi ri kamikal, e che shubano, arech kchublin ri hunalika lak aslemal rumal ri utzalak tzig. Riin, shino kisashik in hunakchak chech we utzalak tzig ri, hejas in achtakon tzig, in apostol, e in nimalakak tzig chrech. Rumal kuwa weri, riin wetam uchihik wek esh ri, Atekuri, riin manging isht rumal weri, rumal rech che riin kaswetam hachin ri shinkohon chrech, e riin chi utzwi ri kin chomah, che riare kukuin ri huk ol ri nuk olibal chi kapari hunk ihna ri. Kas utz rilik chabanaba ri usuk iltak ri nutzih, puwiri kakahonik e puwiri lokok ebaluk ush ri Jesus Cristo che ri shato. Utzuk olik chabanaba, Rik olibal ya om chkech. Ruk ri uchukab ri tiosh lakush labashel. Che shas hekelwi kuk ri uch. Ri ata wetam chik. Che ri winak each Asia. Honohel chingip achich. E chikishol ri e are ri. Kori fijelo. Ri Hermógenes. Ri ahaushel. Chpashba ri uk ush chkech. Ri erachlal ri Onesiforo. Rumal rech. Che ri are. Sibalak shuyan uchukab. Eman shikisht chech ri hetak chich, che inuhat im pache. Katekuri, aretak chish pe pari Roma, riare, shinu tsukukeh, echi shinu rekwi. Riahaushel, chuyaba ri logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunk ihre. Katekuri, rinu patanashek, shuban riare, chuech pari Efeso. Riat uts china, retamashik waweri, chunuach riin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atualkual, riat chatkol ba pari uchuk abri usipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche, shawetamah, chas shumal wech ri'in, echkiwech sibarahwinak, chayaba chkech ejhun eyachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enik achik. Ri'at, chachihaba rik'esh heri has ronohel winak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak rich'oh, mankot has taku wechchik, kuchumah pari uk asleman wekasih, arekrah utz kilitah rumal ri shisikin rech. Shokuhe, heriri winak chik chakun pari estadio. Riare, chakanik shui we uts, uch ohishik shubano, hejas kubichtak ri upishap ri estadio. Rahau shikri, cheriwach ritikon kiakek, arena beek ya chech, rihunak chak, chesibalak shakunik. Chachop oba ri hastak, cheri in kuak kimbih. Katekuri, riahau shil, kubanari, arechri at kachop runohil weri. Qaschnatach chawech cheri Jesus Cristo shkastach chikishol ri ekaminaqib riare cheri hal ri David jehas kubihri utzlach nutzih pari utoqob ri inin qopari kesh chihacha in hun akhbanal kesh in qopache ruktaqchich katekut ri utzihri Dios mahatim truqchich rechun ruk qopache rumal kuwaweri ri in kinqir onohel kesh Rech toko bisibal kiwach konoherri esikim, arech shokuhe kori kilotahem pari Cristo Jesús ruk rijunalikalach ejil. Qasihnak ut, wetzihri, weri uj shukam ruk riare, shokuhe kori agak asleman ruk riare, weruk kachukab, kukkanahkan ruk riare, shokuhe uja hawinelri ruk riare, weri uj kakapakchih riare, shokuhe kukupakchih nari riare, Weri uj, kuban kep riqatzih, riare, man kuban kep riutzih, rumal rech che man kupakchih tari riutzih. Chabih ba humul chik ronohel weri, e chabih ba chubach ri Dios, che shas mag uhiwi rich ohruk takritzih, che shuwik kowin chikisachik riketowik. Chibana ba ronohel, arech riat qas at utz chubach ri Dios, e che riat man kot khun khasuwach, che kresa hak ishbal, Shani qas at khun utz rakhchak ritzih che saqlakhtzih. Ritzih che man kota ucholak ruk riqa kohonik, chapakchih ubik. Ri'e are, che kibih we taqtzih ri, keberi pari man kaslemal taruk ri Dios. Katekuri, rikitzih, kuban kesri eheri khas khun jabil rich riqa tzumal. Ri'e meneo, eri fileto, e khunak ut chkech we e are ri. Ri'e are, Nakhsh bewi chrechri saqlakhtsir are taqchi kikikiba chirik astakhibal chibantakhinaqchik shakhikuri shikiban kes chrechri kikohonik ehkhuntaqwinaq katekut ri utslakhut ikbalil cheshukohri dios shaskowi ri nimala khuchuqab eshasti qitalik ruktaqwetsihri riya hawshel ritam kiwachri ewinaq echupaqchih ba ubek ri tselri winaq che kubihri ubiri ahawshel. Pahuni malaha, mashuwitak oqan puqtak kolbalri, onsak puqtak kolbal. Shani shokuhe, kohunri, che kolbal, onshakol kolbal. Konik ahri, kokisas che chastak che nimalaktak ubantakik, ikochinik ahri, che kokisas che chritzakibal katzilal. Khinak uri, wehunwinak magotkhun makah kubano, Cherishimbih in, riare hun utzlak lakri, tiosh lak lakri, e utzlak lakri chuwach riachaw. Ishas utzwiri chrech ronuhel chak chuwach riachaw. Chatani mahok chuwach rihetak urayibal riak oholil. Chatsukuh ba risuk il, rikohonik, rilokok ebal kush, rihamaril, chipahunamam kuk gonohel richiruk hun saqlak kanima kikibih riubir riachaw shel. Chapakchi hubik rich uj eriman uslach chomabaltak riat awetam cheweri chikakamu bi parich ujil katekuri rakhawshik cheri upatanihil riakhawshil chiman kuch ujartak chane rakhawshik cheri are keuk ulach konohel riwinak kuk utritzih e kukoch rikesh rakhawshik cheruk chuch ujil kiyakhan chikech re eukulel rakhawshik kuchomach cheweneri Dios kuyana chike charech kikikeshkip ewenek ketamahnari isakrachzir ewenek etzalih pachun utzalach nohibal wenenach kekohiwi chechri ukatrik ashtok che eutzabimri eare pache eche each patanihil chechri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, kas us retamashik chebanaba, chiparik isbal takhir, kona sibalak eshk petik. Riwinak, eshu iri, kberi riro o ebal kikush shri ribok. Kikibih ni malak takzihri, nimlakri kikibono, sibalak itselri kikibih pakiwi riwinak. Mankeniman tari, chkechi ekinan kitat. Mankiki maltioshir tari riutzil, kibanari riitzel chrechri dios. Mankot kanimari, mankot loko ebal kikushri, kikibihri sibalahitzel, mankot hunutzilri pari kikaslemal, mankiki bantari riutzil. Ri eare, ekulelri chrechri utzil. Ekoholtak tzih, kikihikiba tzih che manzihtak, emoi rumalri shuik animalri kikilo. Erachilri riitzel kaslemal. Eman erachil tari ri Dios. Ri eare, hekilikri che eguinak kikohonik. Kategori, kikibakchih ri uchukabri kakohonik. Riat, chakila awib, che gatbe kuk ri eare. Ri eare ri, ekori chikishol rinikah che kiokcho takha. Eke chublin ri chikiwach riman eustak ishokibtak, che kosibalak kimak. Kosibalak itzel tak kiraibal, ekategori, Ronohel ir, kikitihoh kip, echima kekowint chrech, retamashik risaklachzir. Rehas rihangnes erihambres, chechech ohin ruk rimoises. Shokuhe hewa kigiban ri eareri, kech ohin ruk risaklachzir. Yachihab chek o itzel tak kichomabal, chiman e ustabari kikohonek. Katekuri, mangnachtari kibewi, rumalrech sheri kimoshil, kalhisashikri. Chikiwuch nimlah konohel. Hachash alhisashik rikimoshil riekep kanokri. Riat, chishinatar nebeh parinutzih. Parinuk aslemal. Parinuk omobal. Parinuk ohonik. Parinuk ochonik. Pari uluk ebal nuk ush. Parinuk chukab. Pari ino katalik. Pari kash shpepanuwi pari Antioquia. Pari Iconium. E pari Listra. Rein sibalak esh shpepanowi. Katekuri riahaushel, shashutonuach chuach ronohel. Herina kuririkik aslemal konohelrike kohonchrechri Cristo, chiparik aslemal rukri Dios. Ri eare, shaskikirekwiri rik esh. Katekuri riahmakib, eriwinakche eko rukriman utzichtah. Chiparonohel ir, kebenari paritzel. Ruk chikikiyar yiman tsakrak sikhtak chikechri enik akchik e shokuhe chibil akkan kib. Kategori, riat, chakolobari tsikche shiawetamak e chirikas shatkohon chrech. Riat, awetame hachintak ri ea wakhtik chrech wari. Kategori, chiaretak chi atak alna, riat shawetamak ri tiyosh lakhtak tzib. Waweri, kowunik kuyari anohibal. Chikuya ri kolotahem chawech, Chirumal ri akohonik chrech ri Cristo Jesús. Ronohel tzi, rukri rushlabal ri Dios petinakwi, ek oupatan chrech ri tihoch ib. Utche utzalachisashek uwach tzih. Arech kukut ri kolombe, arech ktihoch ukutik ri sukil. Rukweri, ri utzachiche rech ri Dios, chi usukpam ripre chupanik ronohel utzchak. Segunda de Timoteo, Capítulo 4. Ni malach kin komir chawech, shas chuach ri Dios, e chuach ri Cristo Jesús, riare, che kubanari, rikatoch tzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakib, pari ubi ri upetbal, eri rakawibal, chayaba ubishik ri tzik, shas amakel, chakutuba, hachikiri hostak tzik, chatyahanba, chrechri ma utztak, chayaba hun tzik, Rech chukab, ruga kochonik, echa kuturi tzih. Chikpenari, nikah takkik, hawihe, riwinak mankikich ikhtari, ritzih. esha rumal rihetak kiraibal ri kukuhi chi kishikine ek ikakhtih ri kyokik. Kikita sapan ri kishikin. Arechman kikita tari saklak sih. Eare kikitat behri ri tzih cheman ustah. Katekuri riat ruksibalah anohibal chabana ba runohil chachiha ba rikash chayaba ubishik ri utzlak sih. Utz ubanik chabana riachak. Katekuri riin chikino kisashwa heri in junta bal tokop. Eriwelik ubik chi shobanek. Riin utzla huch ohishik shimbano chipari uk isbalil. Riin shink isari nube. Riin chi shink olwi rinukohonik. Shas kamik ubik ri. Sukumashik chwech riwi ibal nuholom. Shareri sukil. Juntok bal chwech chekuyanari ria haushel chwech parihunk ihri. Riare chi suklah katbal tzih. Eman shuitari chwech riin kuya o. Shane shukuhe kuyana chikech konohel ri eare. Cheruk ronohel ulokok ebal kikush. Shikiyekna cheriare. Shaskuk alahisa hui ripri. Chako wihba ulok ri apetikuk. Rumal rech cheri demas. Shinu wono bakanok. Rumal ri lokok ebal ukush chrechwe uwa chulewri. Riare shbepa Tesalónica. Ri Crescente shbepa Galacia. Ri Tito shbepa Dalmacia. Rishuik awuk areri Lucas. Chak amaulok ri Marcos awuk. Rumal cheriare utsri chwech parinuchak. Riin, shintak biri tikiko pari Efeso. Aretak chikat betik, chak amaulok ri hun watziak, cheriin shinyakan pari Troada, pari rachoch ri Carpo. Shokuhe, chak amaulok ri hetak nuwuh. Riare sibalak kuah, chikak amaulok. Areri hetak nutzibanik ruk nukab. Ri Alejandro, riare che achchiir puak, ubonam sibalak ditzel chwech. Ria hauxel kuyana utok balirri chrech gerijas riuchak. Chukuhe riat, chawila awib chuwach ri are. Rumal rech xeri are, chukhal hun nimalak kulel chrech rinutzig. Parinabe mul che xinkuhi chuwach hun atbaltzig, mankot hun guinak xintowek. Konohel ba xinkiya kanok, kuahne makot itzel uk axel chkech rumalweri. Katekuri, xeare ria hauxel xinutoo. Shuya sibalak nuchuqab. Arech shasri in kinya ubishik ritzih. Eki kitat behri winak shemang ea judíos tag. Katekuri, shinkol tajik chuachri upuchiri koj. Ria hauxel, kutuna chuachri, chuachronohel itzel. Eki nuk olri, aretak chi, kinuk ol, chrechri rajawibal chikaj. Chrech bari are, rinimlak ejil. Chubek ich chubesak, amen. Chayahun rutzil kiwachri priska, eriakila. Shokuhech kechri rachalashikri onesíforo. Rierasto shkanahkan pari Corinto. Ritrófimo yawab, shinyakan pari Mileto. Chichanim chatpetulok, aritakchi bahak peri kalah. Ri Eubolo, ri Pudente, ri Linu, ri Claudia ekonoher riachalashik. Kikiyapan hun rutzilawach. Ria hauxel kukuhiba ruk ri awush labal. Ri usipanik ri Dios kukuhiba iwuk ri ish. Ri wuch tzibas chrech ri Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, kenkamu biri esik talik rumal ri Dios, parikohonik, Eche uch obek re saklaxir che shaskeri hasrik aslemanik pari Dios. Ruk ri hun weyebal chrih ri hunalik alak aslemal. Re shuya ubishik ri Dios. Ri areche mankot tzichtal kubih. Eshubih shaspak e hunab ulok. Katekuri ri are aretak chi uts shrilo. Shuk utri utsih chi umal ri in. Heri hachari utahanik ri Dios ri ka kolonel. Chrech ri Tito. Riqasijo al cual parikomon kakohonik. Chechriare, riusipanik, erinimla rutzilal ri Dios tatchel, eshokuje, ri rutzilal ri Jesús Cristo, rika kolonel. Weriin, shatinyakan parikreta, shalrumal ri, arech riat kak isu wukoshek rikomon tiosh. Earech que acoj para nojel tinimit, ejo juntak erijab, jerijas shimbich chawech. Chiquijun alri eare, rajaushik chechas e uts para nojel. Rachajil shahun chi ishok. Que cojonik ri eral cual, emankot junitzel kirikitaj parikik aslemal. Shokuje, rajaushik che eni manel. Rumal rech cheriajuk, riare, chiajpataninel chrechri dios. Rajaushik cheriare, Uts paronohel, rare manim lachta cubano, mancpet royowal, mancutijecta riamaha, manachchota, macotpuk itzel uchakushi cubano, chane utski kulashikri winak cubano, chi utski kulashikri winak cubano, utujomashikri hastak cubano, suklak winak, chigichaurukri dios, chiahauchrech akanrip riare, uyaomu wachrukri saklaxir, Hachari utzlach kutunik, arechk kowunik kuyari jokab ruk ri utzlachzig. I arechk kusach kiwach e kutzalig ri kitzig ri kikulelag ri utzig. Rumal rech, che ek o ek I e itzel tak uslabal, che mankeni mantag, che kikiya ubishik ri ma utztag. E banal takzig, eri e are ri, che are enabe ek o chikishol ri pusim uwi kikowil. Ri e are ri, Rajaushik tzapish kichi, we winakri, kikibanik esch kech konohel rienik ag, ahupaha winak, aretakchi kikikut riman utztag, rumalche arek kag uwach ripwak, hunchi kisholri e are, ak ashel utzig ri dios, shubig, ri e ag kreta, chi amakel e banal takzig, e itzel takawag, saka orilalag kipam, wawe tzigri, chi kassigwi, Rumal kuwa, si balak che ayahaba ri eare. Arech utz uk olik chikibanaba ri kakohonik. Emakila ponok ri hostak tzig kech ri ea judíos. Shokuje, ri getak kibishab ri winak, che chikikitasa punkip, che ri saklak tzig. Ronuhel hasuwach, suk ri chikiwach ri esuk tak winak. Katek kuri, chikiwach ri ma esuk winak tak, mankot hun hasuwach ri, che suk chikiwach. Chokujena kuri, mansuk tari dikushlabal erikichomabal. Kikibig cheketam uwachri dios. Katekut parikik aslemal, kikibakjig uwachri are. Sibalag e itzelalag takwinak. Mang enimaneltag, mankot junjas uwach che utzke kowinche chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, arichakutubari usuk erikas utzig. Ri erijab, makitig bari amaha. Chikik aslemah bajun utzlak aslemal. Utzucho mashik chikibanaba ronohel hasuwach. Kaschukuhiba, kichukab bari kikohonik. Bari lokok ebal kikush, ebari kochonik. Shokuhe, ri erij ishokib. Chikuhiba hun utzlak kik aslemal. Herijas ri takal chikih ri etioshlak takishokib. Makikabahba tzig chikih ri winak. Makitig ba sibalag amaha, chikikutuba riqas utz tak pishab. Rukwa weri, kikikutnak uri chikiwach ri alitomab, ri uloqeshik ri kachahilal, eri ek alkual. Ri ishokib chikikolokib, chikowinche chuk ilik ri kirayig. Utsubanik kikiban ri kichak paha, ekmel tak winak. Enimanel chikech ri ek kachahil, arechmankot itzel tzig kibish puwiri utzig ri dios. Chokuhe, chataba chikechri alabom, arech utzki kiban chrechri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, chiatjun kamab al tzig rechri utzlak aslemal. Atzuk cheriak tzig, eatzuk cheriak aslemal, utzlak ria tzig. Mankot kcha chech, arech rikulel mank kuwintag kohun kubih pakawiri uch, eshakheri sibalak kik ishre. Ri eak pata nihelab, chiniman paran ronohel chrech ri kahau. Arekas chitzukuk ba, ubanik ri utz chikiwach ri eare. Makibig ba hun kesh tzig, chikech ri eare. Makiban hun itzel hasuwach chikiwach ri eare. Mankik esh ba ri kitzig chikiwach. Ruk waweri, chas kikiyari paronohel ri ukihil ri utzig ri dios. Riare, chaka kolonel. Rumal rech che shkut tahik, riusipanik ri Dios. Cheuk ibalil ri golotahem chkech konohel ri winak. Kukut chakawash. Arich ri uch. Kekayakan ri kaslemal chiman kukohontah. Shokuhe. Kekayakan ri urayi balwe uwachulewri. Arich ri uch. Kukkanahkan pari suk kaslemal chipawe uchanimri. Pari katbaltih e pari kohonik. Egeri ri uch. Kekayak ri utslah upet bal ri uqihir ri nimlah ka Dios. Enimalah kakolonel chiareri Cristo Jesús. Cheshuyari pato obisabal kawachri uf. Arech kuholok ri uf chuach ronohel makah. Ekusukuma hun siwanti nimit che eare uunak riare eche ea chishom chrechub anekri utstakchak. Herir hakaushik cheriat kak utritzih. Chayaba ri chukab echat yahanba ruk utslah awekhelen. Magkuhi ba kung winak che karetsela hawach. Tito, Capítulo 3. Chapanaba chikech konohel, arech kanatak chikech, che rakawshik keniman chikech ri ektbal tzih, e chikech ri enim winak. Utswe enimanel, e chi aninak ba, chikipana ri utzil paronohel. Makibig ba ri itzel tak tzih chrech hun chik winak. Michohin ba, Utba chikila ri enikachik e ekmel ba chikibna kuk konohel winak. Rumal rech, oher kanak, shokuheri uch, mankot kanohibal, mankot kakohbal, shuwi katernebem rekarayibal, erikutari kabakil chkech, itzel kabantahik, tiitik kakanao, kiwal, ekkaban kiwal chbil takib. Kate kuririk ih. Aretak che shukutri bri rutilal ri Dios ri ka kolonel. E aretak che shukutri lokok ebal uk ush shasrumal lokok isabal kiwach ri winak. Ri are, mangaret shiril ri chak. Ri sukilalak katbal tzih shkabano. Shane shui rumal ri lokok ebal uk ush. Rumal ri ha, che rech kak kaslimal. E kak ushlabal. Paritios lak ushlabashel. Ri ushlabal ri, sibalak shutoshek, pakwiri uch. Shasrumal ri Jesus Cristo ri ka kolonel. Arech ri uj, aretak chi uj suk, chi rumal ri usipanik ri Cristo Jesus, kukuhi ri qeyebal, pari junalik alak aslemal. Qas tzihwa we tzih ri, ekuak che paweri, kukuhi ri achukab, ri at. Arech ri ke kohon chrech ri Dios, kakak kak alginik ri utzlak kichak. Waweri, utz, ekuban utzil chikech ri winak, ri utzukushik ri moshtak chomanik, Rijeta kutsukushik ri ihalil, ri chohinik, ri kulelanik tzih puwiri pishab, chayaba kanok, rumalrech chiweri mang utztah, e mangot hun utzil kuyakanok. Ri hunwinak chek opa hukat, aritak chi shiachtah humul, e shiachtah ukamul, chatasaba awib chrech. Ri ata wetam, chiwe hunwinak ri, shas hun itzel winak ri, e chiach makunel ri, shasarewi, Riare, kubunaw katok tzih puwiriare. Aretak chi, kintakubiria Artemas ong ritikiko awuk, shas chakowi hulok katpewuk pari Nikopolis. Riin nuchoman, chikin kashik hela rikalak. Kas chawila ronohel ri rakawshik chikech pari kibinem. Rikatbal tzih senas eriapolo. Arech mangkot hun khas uwach kawaktak na chikech. Rakawshik, cheri ekawinak, Kiketamah upanik ri utzil paronohel chak. Arech ke kowinik ketopnik. Chuwach ri nimlak tak rakawshik kolik. Shahek uri, mang ehuntari chikishol ri winak, che mangkot kipetan. Riat, kikiyapang hun rutzil awach, konohel ri ek owuk. Chayapanok hun rutzil kiwach, konohel ri kukhilok ah pari kakohonik. Chinimalak sipanik, chukuhit taba iwuk iwonohel. Riwuk, shtsibas chrech ri Filemon. Ri Pablo, ritzabital pache rumal ri Cristo Jesús, eri Timoteo ri achalashik, chrech ri lokalak kachil Filemon. Riare, chikachakun kuk, shokuhe chrech ri kanap apfia, chrech ri arkipo riare, chikachil parichoh, shokuhe chrech ri komontios, chikikimulikki pari awachoch, chiwech ri ish, rinim la husipanik eri rutzil ri Dios katatshel, ri husipanik ri ahaushel Jesús Cristo. Si balachi maltioshich chrech ri Dios, chiamakel, aretak chikin choman pawi parinuch awem ruk ri Dios. Rumal rech, cheri in, nutomutzi hol ri ulo ok ebalag ush, eri akohonik, che ukubisamak ush, rechtaba ri ahaushel Jesús. Shukhe rechtaba utoqbisashik kiwach konohel ri etiosh lagtakwinak. Utswe kohonik ri, kuyawa chawech ri ushlabal, eri tzakatalak sakil, arechka chobor runohel ri utzil, kokuk ri uch. Ri katkowin che upanik rumal ri toqbisbal uwach ri Kristo. Ri in, si balak kinkikotek. Ek ori nuchukap rumal rech cheshinta utzihol ri lokok ebalak ush. Bim chwech wachalal, che akubam kikush ri etiosh lagtakwinak. Rumal kuhuaweri, punetak, rumal ri Kristo Jesús, sakuk ri in ritzig, eri rakawshik chelok, kintakubishik chawech, ronokel ri takal chawih kabano. Ri in, arekwak kintapang chawech, pariubi ri loko kebalag ush, hunkasu wach. Ri hun che kibin weri chawech, areri Pablo, ri are, che ri ekwinak chik, Ekamikri, tzapital pache, sharumal ri Cristo Jesús. Rikinta chawech, are puwiri gualkual, riare, che shingualkualaj, shasruk tak chich, che inuhat imbache, are rionesimo, che oher kanak, riare, mankotu batan chawech. Katekut kamikri, nimalah upatan chawech, hacha nimalah upatan chwech ri in kamikri. Ri in, kintzalehizah. Kintakubi riare chawech, riare chesaswanima wiriare. Shingwag, chirare kakanak kanguk, arech kinumpatanig, aritakchi, inhatilik patakwech ichri, rumal ri utzalakzig. Kategori, riin, manshuaktak shinta weri chawech, arech ri utzil kabano, manshat katok ischrech. Shanare utzri, chesaspa ri awanimak pewi, rionesimo. Wene shesa shawuk parke oshib ir. Arech riat chipahunalik, kakulah chinahumul. Eriare, manghung ahpataninel tahkaban chrech. Shaneare nimna chuwach hun ahpataninel. Shane hun lokalah achalashik. We wachalal chunuwach riin. Are sibalah nim chinahwa chawach riat. E manshuitah chowe uwachulewri. Shane shokuhe pari ahaushel. Katekuri. Weriat nim e utskina wilwiri in, chakulah bariare hacha inriare. Weshupan kash chawash, onwenek o uk asawuk, chakohoba weri chwihri in. Ri in Pablo, kintzibahruk nukab weri, inri kintohouna weri chawash. Ri in, mankinchata ri ak as atguk ri in. Rumal neche chi atwi ri at kasahuk ri in. Henakut wachalal. Kingui ech chawech ri at wehunt opri, chipari ahaushel. Chahororizah bari guanima chipari Cristo. Ri inkin tzibah weri chawech, ruk ronohel kubal kush chawih, e ruk rinu chukab kingui ech, chikat nimanek. Ri ingwetam, cheri at, nim chinakabano chuwach rikinta chawech. Shokuhe, chasukumahapan hunha chwech. Rumal rech, cheri inkin weyeh, Cheruk tak ri ich awem ruk ri Dios, ri in, kin koge ich na humul ri chishol. Ri at, kutakubi rutzila wach ri Epafras, ri wachil in tzapital pache rumal ri Cristo Jesús. Shokuhe, kikitak rutzila wach ri Marcos, ri Aristarco, ri Demas e ri Lucas. Ri eare, cheke chakonguk, kukohi ba ri usipanik ri ahaushel Jesús Cristo, Ruk ri awish labal.
1: Riguch tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul e parnohelu banik ri Dios chau chikech ri akatat kumal ri akashalutzih. Patako ikho kamikri, che kisbal tak ik chawinak chikech rumal ri ukohol. Liare chesh rokisahech banel chesh ronohel hasuwach, E shokuhe rumal yare shuban ri wachulew. Wekohol shel ri kosi balahuk ihil e are u wachbal ri Dios. riareu toqem ri wachuleu ruk ri utzih chek osi bala huchuqab ari taqchish bantakh ri chakhchonenik ruk taqri makakh shtuyi parikyaqab ri nimalakh bantakhik chikakh riare ukamikri are nimalakh chikiguchi e angelib ramal ri biakh shiatakh cherech e chokuhe ramal che ech banel kategori rihum biakh.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: TV

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tani kriish kishatashikna hascheri at arekavili kimpari uwa ochri awachalal eman kavil tari temchek opari uwa ochri at on hasu bishika bichrechri awachalal chaya akan be chwechri in arech kimesahri kimpari uwa och kategori kori tempari uwa ochri at keba palahri at arena be chavesahri tem kopari uwa och kategori chanimri katkaika rech kabesahri kim kopari uwa ochri aguachalal. Mi yari tios la takhastak chkechri khetak tzi. Mi kyaku biri chubchatik takabak chkechri ak. Wene kikishak albek, kategori chichanim chik kikisutih kim chivir e kishkich akapih kanri ish. Chitayehun hasach e kiatak nachi wech. Chistukunok e konakiriko. Chishkorkotok ek haknari uchi hachi wach. Rumalche hachin kutayir kukamna. Hachin ktsukunik kurikna. Hachin korgotik haknari uchi hachi wach. Hachin hunchi wechri ish. Cheri ukohol kutahu kashlangwach rech. Ekuyahun abach rech. On wekutahun karch rech. Ekuyahun kumach rech. Weri ish che ish itzel takwinak. Iwet amu ya ik ustak hastak chkechri e iwal kwal. Aresi blahnim chinak uri ri utstak hastak kuyari tatshel kochikah. Chkech ri ketour chrech. Herinak ut ronohel ri hastak che kiwah kikman ri winak chiwech. Shoguhe chi bana bari ish chkech ri eare. Arewari tioshlahuh eri ek ashal utzih ri dios. Arechi shokok pari lats uchiha. Rumal chini malahu wach ri uchiha. Echa malik ri beche kukamu bi pari tzakabal ib. Esi balah eki kebe pawehun beri. Katekut si balah lats uchiha en nitzlah uwachri beche kukamu bi parik aslemal. Emanek itari winak kerikow we beri. Che itzilahri esal takki wachri ek asalutzihri dios, che kepe iwukri ish jehaz echih. Katekut chikipamulok e itzel takhiok. Rumal gri kiwachinikri eare ri ish kichop na kiwach. Lakchup puch uwa chuwachrik ish, on lakchup puch wikos chuwachrik ish, herinak ut, ri utz che kuya utz takuwach. Katek ut ri tzel che kuya itzel takuwach. Hun utz che mankkowintah kuya itzel takuwach. Tek ut hun itzel che mankkowintah kuya utz takuwach. Ronohel che mankuyata utz takuwach, kchoyik ek kyaku biparik ak. Shahek uri, rumal ri kiwachinik, ri ish kichop kiwach ri eare. Man eare tari kikbih, ahaushel ahaushel. Ri keok na pari rahaybal rikah. Eare keokik ri kikban ri urayibal rinutat chikah. Si balahek iri kikbih na chwech pari hung ihri. Ahaushel ahaushel. Laman pari abitah ri atshkak ashih ri utzihri dios. Laman pari abitah shakak yak ubiri e itzel. Laman pari abitak syakaban si balak ima yibal takhastak. Kategori, chichanim ri kinyaw bisik chiki wach. Mangkota humul ri in sin wetamahi wach. Nakhe shubich wach ishbanal tak itzel. Herinak ut, ri hunche kutawi tzik kimbih in ri, ek ukaslemah pari ukaslemal. Herinak uri, hachari hun nim retam alachi, che shuyak ri rachoch pawi ri abah. Shperi hap, Shminikri ni malah ha. Shmiririkri ni malah kiaqiq. Eshwich ikmih wehunhari. Eman shtaqtah. Rumalre che tzakom puwi abah. Kategori. Hachin hun che kutawe tzih kimih inri. Eman kukaslemah tapari ukaslemal. Kheri hachari hun chu hachi che shuyakri rachoch chorisan nyib. Shperi hap. Shminikri ni malah ha. Shmiririkri ni malah kiaqiq. Shuchikmih wehunhari, es tzakubik, es chachiri hari.
2: Kategori aretak chiri Jesús kuk isu bishik wetzihri, rewinak si palah kikyaw ih ri ukutunik. Romalche ktehonik hari hacha hunachi, chek o reklen, emanjetak ehachari kitzi banelab. Mateo, capítulo 8. Aretak chik shuli ulok chori huyub,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ajaushel, chabana junto copchuet.
2: Riare cobiachirech.
3: Mancuyatas chek kamu miri kikashlanguari e alkual shelap, arech kik yaku bich kechritzi.
1: Je ajaushel.
2: Kchariare.
1: Katekut. Shokohiri ala tzi kiktihuri kin hetakushrik. Chekitsakulor tu sheri kimeshari e kahau.
2: Katekuri di Jesus kubiachirech.
3: Hena kutishok, ni malahri akohonik, chpetok ma awuk rihastak shekarayik.
2: Katekuri chichanim kakuntahriral. Ri Jesus kelubichila, katekuri kepechuchiri polo rechri Galilea. Kepakipu wiri huyub e ketuyichila. Esi palakwinak kiakipu kokruk. Ri eare kikikamubich rech e chokotakwinak. Emoyib e tungkikap emem. Esi palak ekini kachik e kikiyao kokri eare chorirakan. Katekuri kiokunak ri eare. Shahekuri maibal kekanakan riwinak. Are takchi kekilri emem cheke chauchik. Ri tungkikap che e utchik. Ri e choko, cheke pinchik. Ri e moyib, cheke kaichik. Katekuri nim kikilwi ri udios ri Israel. Katekuri ri Jesus, ki usikih ri e utiokoshelab e kubir chikech.
3: Kinto kobisah ki wach webinak. Rumal reche ushib ikchik, che kori e are uk. E mankota ri kiwa. Ri in man kinwaktak che ruk numik ke enhachubik. Wene ke tu karmaik paribbe.
2: Ri eu tigoshelab kikibichirech.
4: Hawihe kakakamawi kashlanwa, pawe huntinaliku leuri, arech kikitihuesi balahu inakri.
2: Ri Jesus kubichikech.
3: Joropa kashlanwa koibuk ish.
2: Kukup kechad ri eare ekep oshi palaktakar. Katekuri katakan chikech riwinak, arech kituyi puwi riuleu. Katekuri kukamukokri wukup kashlanwa eritakar. Kutewchir, kupiro, ikuya chikechri eti hoshelab, are chikikia di eare chikechri winak. Konohel, kikitiho, eke nohek, erubri tak chkap, chek to tahik, kikimul wokup nohinak tak chakach. Ekihap mil, riachihap, cheshewa ik. Eman e helam tri e shokip, eri e aklap. Katekuri, are tak chi, shehashtak ubiri winak. Ri Jesús kakan pri hukup ekbe ubi pari ruleuri magadan. Mateo capítulo 16. Ri e fariseo eri e saduceo kekep ukok arech kikikok pakash kikitach rech kukut chikiwech hun ukut balrikah. Ri are kubir chikech.
3: Are tak chik kahri ik ri ish kimir utsku manwe tak ikri rumal rech kohun kiaklak akchorikah. Yaratakchi, ksakar wachulew, kibichik, kamik pesi balakhab, rumalechik ohun, kiaklak ekum chorikah. Hebari, riish, kichok ma kisikih wachrikah, kateguri makishkovin tachi usikishik, retakukut mal wetak ihri. Itzel, emakunelalah, ihaalku ishok achihab. Kutahun kutbal, eshuwi, kiatahnachrech rihun ukutbal rihonas.
2: Ke uyakanok. Ekbe ubik. Aretak chi shekash chakapulok ri eti hoshelab manshnatahtu kamikulok kikashlangwa. Ri Jesus kubik chikech.
3: Chihaka ibok och emi hikiba ikush chrih ri ikush kikashlangwa ri fariseo eri esaduceo.
2: Katekuri ri eare kikichomak pakanima.
5: Riuk mankota kashlangwa kukamulok.
2: Ri Jesus kuchabweri ekubik.
3: Ishwinak, cheshahubir ikohonik, hasche chetahin kichomach che mankotari ikashlanwa, la maha kichobo, la manknatahta chiwech rihop kashlanwa eri ehop mil achihab, ehoropa chakachi nohisahna ruk rishimolna, eshokoheri wukup kashlanwa eri ekiheb mil, ehoropa chakachi molna, hasche che mankichobtah che man aretari kashlanwa kinbir, henakut, Mexiki ba ikush chrihri ukush.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bohba Uri, Jeri Hasri Kuipa Kelu Lok Pari Ralbalkir, Esibalak Kesakar Sanikche Pari Ukah Balkir, Shokuhe Jerinak Uri Aretakchik Pena Uri Ukohol Riachi, Echi Hawichik Oviri Kaminak Bakilal, Chichilari Kikimulih Wikip Rihetak Kuch, Chichanim Chuachi Apanrik Ashkolesh Takwekihri, Kekumar Wachrikih, Mankinikik Tachikriik, Tsakulokri Takchumir Pakah, Ektotashna ulok takri ukowinemrikah. Kategori chichanimri kilitahu wach chikahri ukutbalri ukoholri achi. Kategori konohel takri winakrechri wachulev kikchainari ri uwokikush. Kategori kilitahnari ri ukoholri achi chepetinak ulok patakri suts rugri nimalak ukowinem nimalak uremelik utikilik. Eriare ki utaknari e angel ruk shohilinik tak trompeta. Ekikimulihna ulokri echa talik winak chipari kiheb ushkut kiaki ulok. Chipahun ushkut kahulew chik apari hunchik. Rugri vikosh chivetamahwe hunzi hobelinri. Aretak chit onchik takri ukap ektushnik ulok takri ushak. Ri ishi vetam chinakashik oviriskih. Shokoheri ish aretak chik kibil ronohelweri chivetamah chinakashik oviriare chotakri uchiha. Kasikim ishiwech. Chemakashta na wehun mayil ixakri, shas chushe kanok kulmatahwa ronohel weri. Rikah eri wachuleo shak ashel, eguri nutsir man ashelta. Eri ralbalk ihri, eri kahbalri, mankotahun etamaninak. Shatanek etamri e angel chikah, shataneri kohol shel, shuiri tat shel etamaninak. Hacha patakri uk ihri noe, shokuhe heri u petbal patakri uk ihri u kohol riachi. Rumal reche patakwe ihri chechushe kan rini malakhab riwinak shewaik shekabrik shekuli ru ishok rukachi kate rik ihcherino e shok parihuku riwinak mankota na talik chkech kate are takchi ishperi ni malak ekalakhab cheshiukamu bi konohel ri eare shokohe heri parihun ih chek penari ukohol riachi eko kebri chori kuleu. Kategori, chichanim hunk kamubik ek uri hunchik kiakanok. Ek okeb ishokibri hunam kiwach tahin ke chakunik. Hunk kamubik ek uri hunchik kiakanok. Chishk askatma rumal reche man iwetam tahas ri ik penari iwahau. Kas utsuch obik chibanaweri. Weta ret amri rahauha hasukahbal chakab kpenari elaom. Klauchin ri eman kuyata beri chek hakri utapayili rachoch. Shokuhe bari ish chishk asalok. Rumal reche pari hun kahbal che man kichomaktak kpenari ri ukohol ri achi. Hachin ri ri utsalah akpataninel che ri akhtih krokisah kamalbech kechri uwinak choha arech kuyari kiwachi pari uts kahbal utsalah we akpataninel ri. Che aretakchi kperi rakhtih kurika tahin kheri kubanweri. Khasihkin bichiwech che krokisah nari kamalbech rech ronohel ri uhastak. Katek ut veri ahpatani helri kubih pari ranima. Riwaktih kbeitahik, kategori kokche kichayik ri erachil, kokche waim, kokche uchobik si balak amaha kugri ek abarelap takwinak. Riraktih ri patani hel kperi pahungkih che man reyemtah, e pari kahbal che man retamtah. Si balak kukahisah na uwachri, e kukohnari chikshori kep takkipalak. Chilari ri okeh eri kuchuchem wareyah.
2: Mateo capítulo 25.
1: Kategori rerahaibal rikah, kehnum tahnakuk lahuh kahpohib chekelu biruk rikikantil, arech kikikuluri chakmala. Ehob chkechri eare kashki chakbeshik, erihob chik koketamakmal. Rehob kapohib chekashki chakbeshik, kikikamu birikikantil. Kategut, man kikamta ubiri eolio. Rehob apohib chek koketamakmal, kikamu biri kikantil shokuhe kikamu biri olio patakrelmet. Kategori rumal chik beitahri chakmala, konoheli eare kash chikawaram ekewarik. Kategori pa urnikhal akab ktatahun rakow chiak. Kochi warali chakmala, chishelu lok chrechuk ulashik. Kategori chichanim ke